0: kubwa.
1: Unguna alo tarete. Eh.
0: Kagibo ishe marriage certificate ne boje bio said the ugili oji. Amu is enka tu ni ishe desi ko kesi re iskai na ek boji ta ne kogi tu mami iso ligi muji ke boi ishe ita marriage certificate ng jita age.
1: Kiji ko gya ga sin ba sergale di vinda to po yanda ni ko gi fetu ni gi nyai ko gi kitil le ke bande ko sub kya ga ne ta yo na ko mai ta bo yot. Unguna kikiri nam unguna kai nene pa chepyosen no ne ketil kipandit ing chepyosen nebo aeng ketil kipandit kora ing chepyoset nebo somok unguna kokerkei kainautik chotok tugul.
0: Okay.
2: Kongoi kele ine kele chepyosochu ine chepyoset neo nebo aeng ak nebo somok kokerkei kainautik tugul. Kikitilchi kibondo kokerkeit kainutik. So title komiten nin kina mama chuton tugul somok lakini kokiwechawech mbaret ne kiwechawech malik ab boyot koboto mbaret chepyoset ne ming'in ani kanyo koyemchigei aina ko neo komache tuguk en yundo koboto mbaret anan ne okugo
0: titilet lakini ngeaye kouna ta gina ile offer nata ni miteng titilet ko 1060 kuyegage mwaun 60,000 agwe njorono kejanga wage lengila duge mechilili mara moja mara mbili mara tatu ina mchigea 60,000 so chili kitia *441# agwebwati ile duge tagatul mechilili nyorijigea 60,000 nepko sile tukul gara ina igitiunga ni ile ngitiam mara moja me sirangwan gitio ngotitiam kojanga kumwat ko sirangwan amungo ite wata kumibona nasi nyuri jini ya
2: Ngoi ya tuwe bilatu
0: Arab siti ya ni
3: Kwa jama ya mrejo
0: Iba Arab siti ya ni
3: Mi gita na ibiwe sos picho Kanko tulga baan Beko gai sepwa genga genge Kwa iti na mba kota baute Amete kwa waje kwa kjojunga Pesa kwa kjojunga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Gongoi hemwa kumye.
0: Yele ya kondagarge gaina hige. Kwa ter is namba.
2: Yehe, nipa kibande.
0: Nipa kibande, chef. Gloria man.
2: Gloria man.
4: Nibara.
1: Inge tuile, garge man gaina hija. Gawale ki kapa ishe bho yonda ni wole suki yonji ngap DC konge. Tien kotar ngale jaate. Mokinda hene ko gili. Nile kwa pwati ta lagi nusuri. Kwa ter vikya hite. Ako ter in IT namba. Koin aku teru lagi sikit kira, anandos lagi sikit ni ada. Koi, kaki kicau nak ambil cikgu gemu, gengetin, berperi. Ia tengah aku berperi cikgu biasa ni, mending amu gigi cikgu tu tuhul ipkornor amu in. At kawai tak senyap apa jawab ni, apa in boyo. Naga testa, aku tu cikgu biasa ni, aku dress, aku tu ni mending. Nyo jawab ni mending amu, nyo berperi sari ni mending. Soalnya soalnya aku konam tu tuhul. Kogi ni makat kapasa aku konam cikgu biasa ni, aku tu kikung ni. Agile cikgu biasa ni mending cengat eh, olegi aldo aje tu tapu je. Kau gaya tinta je biasa no topok gaya we, mami tu urut macam tu jauh muk hidup je cuma lihat gaya itu luar zaman kau tu.
0: Kau luar zaman, kebenda gaya le ma manggupnya, lagi nengko ceng boy sekarang tilianu tu kau tharngal aja tu jah. Kau ingat beberapa na luar zaman, kau kau joshua berbore, kau tu berbore gora elu mite taban ne beradio.
2: Engkau testa elda kamu ambe
0: elda jessop.
5: Jamge boy sejomune.
2: Bye.
5: Ingen tilianu tigi, ingen diga kokuet, kolegi yang tuguk ingon apa je, biasa ni mungkin keter, ingon je biasa na, ib korar ingolin dah kapsa kenu coba kai na ikangne, tinta bi ko nyekcegi gir toy, elda jezop engda nat kamu ambe.
2: Kamu elda, kalengen bingale.
0: Buddha,
2: Buddha bos.
6: Kale Buddha. Chang maswale, gamun netai ni jita nega mana bana bagu bandet. Ane surai ni cewai ding, gamu koi game surai tap jita agengu biji pit tukul semua. So kini gamu jamu gitu, kumami ya punya ane para anak gamun kini netai koro orang kimi digiruaga kini ame boya kugi mi giruaga ini tu, aku mi witness kara rohutau. So mami ya punya cewai jana rija ting kumas pit tukul, wogai mesu belangatan deh sabsi gercetau nte.
0: Wogai belangat, mana nengi abdi re?
2: Rebu mana neng?
4: kongoi murid. Kaya kan nyuman kono pak aku tanya mualenin ke bandet kutunya bijain. Ke bandet korak kutunya nambe gue aku mabik. Ayah ke bandan korak ko koter genisik. Awan ku gila kasih di sergale asu kue tuku koger kaiti. Awan gigi su bijain ke gero kota bautis. Ko baru kole jiji ko gaya corruption korak kutum kemenende. So aku enggak dilihat untuk apa, enggak dilihat untuk apa jiji kole kiki pun jadi biasa ni gaji ni kita kau kiki pun juga le, jadi biasa ni mungkin aku makan rakyat no, nama je kaya on, macam kau terlebih tu farm, aku baru cikol le, aku nunggu bantu untuk segera kita beja ini kuah, kau enggak.
0: Okay. Dah ya, saya ko semua kita segitu juga berakhir ke. Lagi ni off aku tu ngetu nak ko 60,000. Tayar je joron. Nuk taman apa yang ganjur juga 60,000. Aku magel duga. Tapi tu kul engkarone tapi tapi ada yang kita duga nombor gengge. Aku ini nombor la. Aku tinda silingi segata. Tinda silingi segel fusiti ni. So ini juga kita geri lagi bangun game apa masanya engstar.
2: 4421. Bagus kita ketul nombor anu gue nombor lagu tinya 60,000. Aku ya lagi tuanya lagi engge. Anjil lain anjil semua. Messi rang one. Aku tu agel fusiti ni engstar 4421 hash. Baru buje busi tiga nyorun cita ke?
0: Cepat busi.
7: Aku
0: tergak setuju jadi kengarone tapi cabran ini metaja tak titilah dah gaya tak yang gemuk nyuruh logo ibu gabe met, lagi ni mengik cakap tak coba kemasan atau neba bom met, tu tinggal gilji kengarone tapi cabran ini meeting tu ye itu cang ni ayam ini setinggi baga bati sih, aku akulih majapah bom met kagure farmers engagement, engkau berita neba bom met kau nting kengarone tapi cabran ini, lalu tu tu si ag tahu tak kau nanti tiga PS atau neba bati sih, doktor ekipronorono engkau bagi engkau PS atau neba parliamentary affairs atau bau Aurelia Rono, aku mitei engtu yer na tanegi ngalal jin wa kuli mawa jang tu kianan kelci na ik coba gaman ut kabesa jo nyur jini ge aku gabati coba kebe bertana taneba bomet engarone tapi cabrani ke tu yoshe ju engebe beruik sumok.
2: Sata tu asubuhi nyatan ge tau nen gab koro Steve Factory ho tu yak pias kiprono Rono ag nyatan gua Aurelia Rono pias nyatan neba parliamentary affairs ulubo sata no asubuhi aku miten pias mogo goshek Steve Factory nyatan ge engolian neba separation of satellite factory se agosip ke ok tuye notan niye kiprono rono agobatigi sasaba kamili go tuye agbrono rono mengi kiopa kwa masanotan baboito in farmers field day gegere ngolionotan bavocado gawegi ok chaigi nyotan so in betu nubarani mengi kiota juba county na babomet bichomba gabkoros mago goshek agboito na ulomiten ok PS notan bagobatishet kiprono rono
0: en kibagenge haka daktari Aurelia Rono so gero lehko ititaka masata ni taniko farmers engagement tu ye na taniko ngalalchin wakulima na taka mune wiga singa sarwe kijangu ngalale ga strike ya gobo PSS ju kwa muri kinra ya go tepcha graya enga sartage tu wile mbaisho ni kiota ke babanda abtai sitake moun wakulima je babo met kapkuro tea factory mongo goshek tea factory oba watabu ita farmers field day ogeru logo iti teke bebera takso tu ya gandu yote jo daya yata na taniko logo iwe gabe meeting yuta ba studio kiwekse ya mwishmua DK download media maxwave asika search mguti mita kutole mega search kumye ya kikisha ngitu ilege download and media maxwave nginguni iba iba jikibindi shiktugul
2: gunon kosa

0: Tienda Nata Negi Tiendi Buzz Limo
1: Abjays. My sister.
0: Negi go sick.
1: My sister Kiki Sugu Tool.
0: Tub Chako Tablet Neta Negi go get lava yet.
1: Uh-huh. When the wagon last
0: tablet cookie get with net. Yes.
1: Yes. I'm trying to paint the picture. Kele boyondo ni ko kitogo bye bye.
0: Inyoru boyisha kisiti kitogo bye bye komnye. Kiengo matinya ngalwa bisa bye bye no about out. Oh emi kabisa tao mande tukul. Lakini goit wakati fulani nega wala mahaku ngalwali kwege jam ngalwaldo. Ngotar boyisiet ne gosip kulabatika. Mahamawat itu berituk lain aja. Nah, lambat kami ini kau melia.
1: Mana kau?
0: Aku ini ni kau ini lagu nato.
1: Mana kau?
0: Mahu beriak pi?
1: Mana kau? Agas tangi burak lo?
0: Aja. Pergi cikil kau bisa umi aku yang ni.
1: Aku ni kamu aku ni lembu aku ni lembu boys yang hati. Kita macam biasa kau. Mau lihat biasa? Lagi ni macam biasa kau gitu.
0: Mee kau angin kau bisa? Cikil wala kau bisa. Mau buru gubih kau bisa?
1: Ingat kangen.
0: Ibu orang yang not puch.
1: Ela kabi tu nema kau sayi.
0: Eh.
1: Ingat gini tu ni gaya gungu tu mutungai ut korang gini ta. Kau kita mau benda tiok poyan dengung. Kita mau benda tok curunoki. Kita mau gatikak curunoki guling. Kau mi elegi leh ima idea. Nangi gatikak curunoki segitu yang safulan.
0: Wah itu. Ache lewa nira.
1: Ache lewa nira.
0: Yeah.
1: Lakini badam muda kidogo.
0: Hey, mau agak ache lewa.
1: Kota anang kita katu gulap saida.
0: Ah, gini cito, tuh kome?
1: Kangeta njebi osogi na muawa kuto, maizu katesta families kumi. Malo tiakta boysi kaba kumblit. Lakini yangu le boysi na baki katke yak boysi kuga isenda. Igo ino tupi ana kubo kwa kutoa mati njeri. Gamu boyonda na ngo machi hagi ne time na njine kuku engage na kpo.
0: Kago na kuto kumi, ne nete seta end mino.
1: Ako toko net kete tugu kete anga poisi. Pagai boyot koyam guru itwa kuto mwalo kuita isasi tani bogi mo. Kukota ngo itu saku mna bili ana kuchelewa na tuzo magile mi betuna ana kuchelewa na kuleini. Kama ya gito kama migi ne koyane kwa mama kogi gati gao kutoro nuki. Koma ti gutuge. Agilegero uo kaka tea misi eno loto.
0: Kali amengetu.
1: Kali amengetu wagi. Kamte amewe gota abo muru baki. Lenga amunu chame bo muru.
0: Ya eh.
1: Relax.
0: Taat kukikwara wake nigere mama doye ngompaon. Sana nega wakwa misi kere sungu kane gaitiyo kanyoko yu. Boyu kanyoko yu.
1: Miyot pa isi kien goguru nga kule. Yalo. Malo alo malumu marako malumu wala. Kami inelegile ningebe kiambenda. Ina manyele ameyo cheke me banyak lakini mami cheke le sugaru gengo aja ina ina go to kama go deal na go bagi ngolole ne ibura bi
0: ni mamu aski ti ngelo bi loga ini ke payishe mele ni jita mi deal na ma ke ga pesa netinye pesa
1: aja le jita nyonge chai ga na go le nyonge amisi nyonge amlanje nyonge amdina iti akta mo yota gilenji ubu ngalala go ngalalo ngale ki go riwekse ut ko go ginyoru gi ana ti baga iti akta bo ti le sawa bekenjwa kitwe gile. Be careful.
0: Eh, borgo, we agi.
1: Eh,
0: this is the one I began to
1: lay. Eh, so borgo, me let me boy out call in jebe. Hello, talk go ege. Oi tu sa inene. Lakini oi tu. Go free boy out kong ala lungo muo.
0: Me care. Kau itit kapile.
1: Me chengo chenge sakum nambi lugo. Kore benga kurata kengo geni.
0: Chir chira de ma.
1: Para cha cha ina wanye na le niya cha jugo la cha le si durure ni. Eh.
0: Ago boya.
1: Ago boya. Jebi oso mato mo lugo anyang missing. Relax kidogo.
0: Safi.
2: Tos ichenge generator neimuch kotoretin eng event chekuk. MediaMax Network Limited kotinye generator nebo 110 kVA. Generator netinye audio and visual switches. Nekikombondoi angot ko concerts, exhibitions, TV and film production, outdoor events, and an emergency backup power. MediaMax technical team kogon in service chaychegen. Pirsimot kwa number 0709-824-000-RUN. Egoneta kwa beruret eng emo FM. Cherset agogi mitet kobun ngoliot ab Jehovah. Kaguyet ab ugit netilil. Amdaet ab logoyot chetililil. Atiruogik chekilosunen agitororen Jehovah. Ego netab kaberuret kotetutiet netun eng petut agetugul nebo Jumapili. Kongeten saitaman agagenge ago saitangwan nebo Karon. Koibun Stanley Arab Sugut eng Emo FM. Hashtag neno litadumu milele. K24 Plus data package kobun Safaricom. Kotesun kasarta nebo hookup legit nebo boiboyet eng silingisiek sosom ichegen. Chil *544*24# agegonin site agenge ang nusu nebo movies, series, tienwogik agoi kids shows. Anan ichut nebo silingisiek pokol agenge agonom agegonin saisiek lo chebo kabaibaitetab kei. Streamen rani kou chemoget, imuchi idownloaden kit neimache asiger en kasartage. Mago mi keboe kan. K24 Plus data package powered by Safaricom. Hookup legit ya entertainment. Terms and conditions apply.